tota alin dan lahti tsosta sadu inda kat ko betat tas khada jo in lin ni hiji iki alin dan tsos na khana jege na pesh be hanna eta